0: mo ye tru inti twa no wa hwe yi mu enye ma wona wendi mfie dum wache Gaming Commission of Ghana ajin kratu ya tu
1: Electromat, ya, tedia, tremu, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din, din,